0: XHG 820 AM.
1: Experiencia radiofónica total.
2: De guerrero gigo o guada numu, muti manando ma guada sendi, o manangua, y masastomi madriguehi, soma diriganati nastango, manatagini o natasini mbago, mosono gumasni qua, do yamandi gaki, pero git mami jumbanati nag utana, o utana dirigami gishonasta, shambombonatitana git ma, gimandi. Mambaya nace, masna botana di masyarakat da sendi, di masna di tanah, di maknya, di masyarakat da be, ia cesida, o imbo nandi, setak danu ma, minu gah ma, syabu suak gunyah ma, atayasa yang minu gah ma, iguana, madrigu matajangwi rokon di mah ma, syabu masyarakat da sendi, ikagarat mananda marakdada, o menanggo inambi imarakda, Shatas numa madrigo tana mananda matriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho na tayahu na guerrero gi.